nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak